Hi, ngani gramet ya Amerika? Ngani iku jela yang ketara apa kuralan? Call for Carpenteria. Aku yang Sydney manja, and Crew Radio 93.7 FM. Too deadly. Yo, life and deadly.

Sabi na ka sa tatalo sa artiko na lingin ni kaloko. Libu tiko na nanday tukutu ko ng bongi binaka in daya rovio kani. Na sana bakaturang ora. Sana bakaturang ora. E sereneve suretira ramba. Vi kemunike de sarna turanga marama. Thorvo kena ngone lewa. Vasu kena keni sa savu. E na yasa sa bakara kei viti raramba. Kuni sureti. Kinandua na nomu ni Cover Barrel e na vakadhoritiko e na ika Rosangavulu Kalimani Singa ni bulu kuchulai Ronondolu u Rosangavulu. Na vakadhoritiko maina Club Vano 11 East Terrace, My Bankstown. Tekevutakitiko na ona na kaloko na kavi, kalakidhava tiko na tinikaro na kaloko na mbonglevu. Dhurudhuru tawe alima sangavulu nandola, Doni Vakatara, Dona DJ, sa Vakaruta Kitu, Sana Vakatangi, Sana Avei Sere Tatoka, Maina Nanda Vanua, Ena Vakatamba Era, Nipo Satiao, Vakatamba Kindua, Na Vesure Tingo, Vi Kemini Na Matawiokani, Ni Kandavu, Ke Nandronga, Mevakani, No Nindo, Ve Lasami, Seve Marutaki, Vaka Vewekani, Sena Sota, Vaka Vewekani, Sanitaki, Nindana, Vetukutuku Nitakayani, Maoni yada nikina waka leo lebu, na waka kabi wiki mwini na singa ni unia ngon na mbeka, se iwanga toka ni Cover Barrel na kabi hoya na Lamb Palau. Aunitaka ninda na vei tukutuku nitaka ya nirvyo kani. Na Fiji Day, Ronondolu Rosa Ngavulka Ono, ena waka idhoritiko na Fiji Day maenandua varua. Edison Road Community Center, my Merrickville, maina kathio ni singa, Kene katini ni singa ni bulako Oktober. Ertona didi vakatiko na Fiji Rugby League Players Association. Kana vakaidoritiko ena kavi ni vakarambuka na nonra AGM. Salamuri tiko na rotu Cover Barrel. Kena dona mata tarlala ena vakaidoritali tiko nga. Meron ni rotu maru takatiko na kena sama itaw ya butakirawa na isongo-songo. Ni Fiji Rugby League Players Association and embakiongo merta mai vivi baka kina na Fiji de kaunitaka wikemini na kenabo ni sembera tiko ni kila tiko na vitubutuba sarto tubo na tiko na turanga eranyon do vitartara meronyo ni visemati mai meronya rani pakararotaka na namni vitorlinga taka enabuku ni vatavata ni vingravi ni Fiji Rugby League Players Association Australia. Sang ni wakuwaikina na viwa ni vi matangito talenga. Erto kai tiko na turanga. Soli tiko na ngauna. Soli tiko na ngauna ena vi matatimi. Oni ngandrewa moni maivakitabi. Ena buku tiko ni tiki nango. Na namba ni teleponi sana tokongo muni nangai vitar tarai ni kina unita katalanga vike muni na sa naki naki tiko muni na mai voli voli taki sena baka stall ena madha wa tiko ya na stall rovio kani me baka usaka vi baka tiko enta sana kautanga maina nanda ndui maki kena nanda wale lava mbeka sena kena isema ngani na tavuleni mevaka anda ndau kilande wakitu o kenda anda ndau songo ni lebu na ngaunda ndau kumena ngone ralakumena anda randa mai ndanda butu waka viengu mevaka ukaitiko anda mai waka dhoritiko na songo ngo ena Edison Road Community Center in Merrickville da saa sema toka kina anda mai dhaka dhaka tu waka ita ukei wara ni davidi de kitale mentale vangarana wai na liwa liwa kena punuani waka waka viengu satu kete loma ya ena Wuku ni tiki na ongori sa tiko kina na baka nui nui ni nda na baru taka mai na nanda ndui public liability kena nanda food license vi kemini na vya nakata na mai woli woli taki waka levu mai na lovo au kerekere mekuni mai leka tiko na woli taki lovo ena madha wa ni Fiji de ongo waka mamasu talanga ke waka era tiko na dhorovo kena ngone lewe erna mai vingarabi tiko na mundo tiveli mera
Pakai yang tak kemai saya pakai rute kemana nanda apron nanda nanda gloves kira ni toko tar mana salah satu toko sara kira ni dona nanda tu sulen chamba saya nanda tu bula shirt saya nanda t-shirt merto rock apa tamai merau ni vevem boy tu nasiha kebit nasiha ya enda maru tak aku kasih view erna bulangi erna mai mali way kenda tikor biokan ye kenda nanda waktu taro nanda ni telefon ini stand to level nanda saya bandua ono saya tolu va vitu walu sena namba ni telefoni ni pana turanga pana pasa turanga seva va seva ono viwa ndua lima va viwa viwa keba kawa ni ngiri rosintarana turanga bitangana namu ni message nangu namba ni telefoni na seva va ndua lima va lima va walu ndua tolu vitu 0415-548-137 Mereka kau kaya ni, lepas artikel nanti tuku-tuku berkau ya kesarnya. Artikel talangan ni tuku-tuku ninggito. Sabah kau pakar roti kau main aturangan daunan artikel main na tuku-tuku ninggito na bimadawa. Bina kau pakai lebu na kena daun pakai lebu artikel main tuku-tuku ninggito main nonda. Kalau nak pakai bina kau nak kena bisa mati artikel main. Enak program ni nonda pakar orang walisi. Nakuri Radio. Sabinaka enan temana tiko mandangain na kadi kadi baki enan bongi binaka ni kuwa mevakanta samai rongoda oti na chairman ka founder ni Sole Fintech. Ena wuku tiko ni tiki nongori Sole Fintech Fiji kei Ellen Riggs solicitor vesure tira ramba bi kemu ni kete sarna turanga marama dharvo kena ngone lewa ena bivakara rama taki ongo memba leta tiko ngana kena ndolavi na namu ni bank account ena wuku ni vei mbange lelevu ka enda ndo kilatu rawa ni nda mara roi lavo kina ena kena nduindui beir tauna sole ni na waka taunga na lewo ni nomu waka dhuri lawo kena, kena wasei waka matau ni nomu ni savings sena ilavo menda maroya rakai tiko na turanga na founder ena kai waka taunga na nanda songota na nanda account na nanda ngumatua enda na tauta talanga na wana binaka totoka na vise mati totoka na noi talanoa au kai kina binaka menda ngola saranga mai enda laki rongoda ena vitara vinimbongi sa tokongo ena avuku tiko ni tiki nongori sama ni tiko kina na pakana nanu mekita sama isal muriro tali tiko ngana turanga wateke na ilako lakongo na vipo kara rama takita lengana kia nangan revi vikia muni nonda unisa sanga taka tiko mbeka na namuni visa se uni se mbera tiko ni sema wanandona loya ena lako lakongo ni mi inondro na sole kito na sala tiko wateke irawo ya na singa alotu levu kato na tiko talanga kina ena Canterbury Fiji Parish ena kavi oya mana pima mani vitu na kaloko na kavi kalaki dhava tiko na vya na kaloko na mbongi oya ni katini kaone ni singa ni chulai singa lotu levu singa varo mbuka arosa na ngwalenga na turanga ina Grace Mission Fellowship Church katoka maina My Lithgow Street, my Campbelltown. Teka buta kiti kumbaga na nroto usongo ikiana ona na kaloka na kavi. Singa boka ruwai mefaka sabar takatiku na turanga na chairman ni sole. Singa boka ruwai na roti kuna pumnuaru tono laki wei boka rarama takikina. May na number rosanga, sorry. Na North Rocks, North Rocks Senior Citizen Center. Toka na corner of North Rocks Road and Funnel Avenue. Na vivo kara ramataki ya kiama na lima na kaloko na kavi kalaki dhava tiko na vitu na kaloko na mbongi. OTR tosa na ngole sarumai yaguna. Yaguna na ikatini kawali nisinga wea na singa waruwa ipata tinga wea. Na tiko tiko na veramu ndike ndike loti katoka mai yaguna. Namba vasa ngavulu 40 Emery Avenue mayaguna. Waya ame na walu na kaloka na kavi kalaki dhava tiko na tina kaloka na mbongi. Singa tambu erta na tiko. Namba tinka va 14 Hutchinson Street my Granville. Waya na
e kavi ni singa tambu ne katin kati ni singa mana vitu na kaloka ne kavi kalaki dhavati kuna dhia na kaloka na mbongi. Ve kemu ni nanonda au na tokaro takataleani lelevu rangiri tiko maena vei singa keta sara sabi naka ni sana ngole ni Ellen Riggers ena vei vanua keta talangango keto na lutunga e kei erona vanua ya mai Campbelltown vata kei Parmata na kena wani vei akave o ya na lutulevu keto na chiko vata kei rao i Canterbury waka kena na singa wakaruwai mai Granville. Sorry, singa Waruwai mai Yaguna, kena singa Tambu mai Granville, 14 Hutchinson Street, mai Granville. Lebu sartiko nande tuktuku, weke mni talangana nanda kuni singa indola wale sitiko maingori, onitaka ni sana matata tiko na vei talanoa, na vei tuktuku ni inga ivota yani, ave irana nanda era... Senga tiko ra ni ra vitar tarara maina walesi se sembera tiko ni rakina ni tukutuku membaleti solo fintech au kerkere waka mbimbi tiko vikemu ni nanonda ena voku tiko ni vingara biongo mai bosa tala tiko ngana CLO ni palm workers na ita kinibuwai ena voku tiko ni ni menta registar vya kani merao ni tabi hindi ngindingi na kavi ni singa paka rombuka senga kajokot ni itan rato tiko kia na mataka malaki idhava saru na lima na kaloka ni akavi mai na Zion Restaurant mai Granville voleka ena vunua toka kina valinikana na imbumbu Granville. Kau waka mbota ni nda saki lande iwa kitiko kia waka o ledhava ranyo vi taratar mai vei nei takini wai me ranyo nro vi talano kina. Oyana singa vora mboka na katini kapiti ni singa ni chulai na register. Minda mai register vio kani mbeleta ni alu vinaka. Ni ngole mei waka lelevu. Madhoro saoti e wara isaranga ni mbo ulevu ranga yani. Mbeleta ni matai embera tiko na kena kaumane tuktuku lele vira dhaka dhaka talanga kena karua ya e dhaka mai Bexley. Yungo sara rao sara sabo laka na train station mai Granville. Asa tiko kena na waka nuinui ninda na vei tukutuku nitaka enru vya kani au nitaka talanga nina makari tiko ya nina vonga ni vingarabi ni kurisi vinga na vunua ni tomboka rati kuma ikina na mpungindai ni mbula vinaka. Sera ka sa tokungua hungandrawa mena vo taira rambani vei kemuni na sengai sema tiko mai waka mbimbi vei kemuni na marama ni sema tongaru mena my central coast ndo mbula vinaka na kangu kini matembao mili makala ke antiliti kaunitaka ni makari tiko ya nina vonga ni kuri ena vuno ndo sema toko mekina ngori na kangu matangali saki vito ngavi ke rauna na muni laulawa ndo sema tongaru my central coast Pula vinaka mai chone ka Tony, chone Vuki, keir keadha tsaranga na namuni lao lao ni sama tangori mai Mariba, katalanga mai na Mornington Island. Naka nimbula, ena ngiri mbeka, wakuna ni vinaka vikim ni sange varo ngiri tango na namuni lali, nimbula vinaka.